0: Arena Minata Pepe Aku Christian.
1: Na tumalize ngwe hii na kipindi ya sana 7 na nguvu. Kumbuka mimi ni Sudi.